0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa barbis kita? Pasti kita ini mengharapkan sentiasa dalam baik, sehat, dan berpunya pemikiran yang lebih matang. Dan yang penting ialah boleh melakukan sesuatu kebaikan untuk masa depan sendiri, anak-anak, dan juga masa depan negara kita yang tercinta, negara Brunei Darussalam. Jadi kalian ni kan bercerita mengenai dengan macam mana kata ni melihat anak-anak kata ni. Maksudnya di sini ialah kata ni melihat pertumbuhannya bukan dari segi fizikalnya saja, dari segi pemikirannya. Nah, cuman. Jadi apa-apa ni? Ialah dari ketani. Dari ketani. Maksudnya ayah dan ibu. Ya di rumah lah kat. Jadi sekolah itu ia akan lebih fokus kepada pembelajaran, pendidikan. Tapi dari Adamit, ia sudah bermula daripada rumah. Kata ni yang memberi dorang ni guideline kemana tujunya kanak-kanak ini ni. Kata ni membasarkan dorang dari segi fizikal, dari segi emosi, dari segi mental pun sama juga ibu bapa yang membesarkan atau memberi dorongan input dalam pemikiran dorang. Jadi apa yang ingin saya sampaikan hari ini ialah mengenai anak-anak kata ni. Kata ni sudah faham wawasan 2035 dah lagi lama benar. Okay, dalam 8 tahun setengah macam tu. Jadi untuk merealisasikan, untuk menjadikan ya apa ni tadi real jadi barang ini, kata ni lah yang memainkan peranan yang penting. Macam mana kata ni mendidik anak-anak kata ni? Baik, kata ni banyakkan saya beritahu sudah, memang selalu memfokuskan mengenai dengan akademik kanak-kanak tadi. Tadi mahu pandai, belajar, menulis, mengira, membaca. Saya ni mahu cuma tu. Setelahnya pandai, kata ni mahu ya jadi orang yang terbaik di antara yang terbaik. Atau kehendak kata ni. Tapi kadang-kadang kata ni terlepas pandang. Terlepas pandang. Sebab kata ni ada lagi didikan lain untuk anak-anak kata ni. Saya sudah di awal tadi beritahu pendidikan awal ialah kata ni dan pendidikan dari segi ilmiah akademik ia akan di sekolah. Okey. Tani dan bidamita tu selalunya kata ni ibu bapa ni sebagai contoh. Sebagai contoh. Ini yang saya ingin tekankan kepada ibu bapa. Kata ni sebagai contoh. Anak-anak kata ni melihat kata ni. Bukan saya melihat. Memerhatikan tingkah laku kata ni. Jangan lupa tu. Dah kira lah di rumah, dalam kereta, berjalan, apapun. Ia akan belajar gurunya ialah ibu bapa. Biskitalah yang menjadi guru bapa.

0: Pakatan ni lah yang menjadi guru bapa anunya, guru-guru kepada ibu bapa yang adalah guru-guru kepada anak-anak habis kita. Okay? Dan itu orang-orang. Beri makan, beri minum, ya, buat aktiviti, semua ketan. Selalunya, dia melihat ketan ini, apa tadi makan. Dia akan makan. Nyaman je bapa tu makan semuanya. Bapa ni apa saja semuanya nyaman dimakannya. Jadi ia pun berminat makanan tu. Sebab dia melihat contohnya ada. Okay? Yang jawab saja. Dari segi kata ni, tata tertib makan. Ada orang pakai sudu bersama garpu. Ada orang pakai jari makanan ni. Jadi, kalau mengikut sunnah memanglah pakai jari, bukan pakai sudu garpu. Okay? Itu seorang-seorang punya cerita. Jadi, sampainya ke basar, ia anda kalau ia pakai garpu sudu makan, sampainya ke basar, ia pasti makan pakai garpu dan sudu. Sehinggalah kadang-kadang ia mendengar. Itu di sekolah tak? Guru agamanya beritahu. Sunnah menggunakan jari semasa makan. Ada pahalanya. Oh, ya, rupanya. Okey. Rupanya nya ustaz ustazah ni atur rupanya. Mungkin dia terbaca juga. Jadi bila dia balik ke rumah, pasti dia merista. Babahnya ibunya, rupanya kalau pakai jari ni makannya adanya pahalanya nya. Okay. Dia beritahu. Tapi kadang-kadang dia yang berdik kata-kata ni tu. Tapi kadang-kadang ada juga. Kenapa tani pakai sudu sama garpu mama? Kenapa tani dari dulu anda pakai jari mama? Payah menjawab tu ceritanya. Payah menjawab. Okay. Jadi kalau sudah macam tu, inilah didikan di luar kanak-kanak kata ni. Dalam yang dia tahu sebab kata ni dia mempraktikkan barang itu. Bila di luar boleh tahu. Macam itu. Jadi apapun yang terjadi dalam anak-anak bis kita, ia akan bermula dari rumah dan ia akan mempelajari. Okey. Sekiranya dan ini banyaklah membuat baik-baik sama kawan dan berkelahi. Okey. Jadi jangan beliau. Okay. Dengar saja cakap cikgu. Ia belajar dari rumah tu. Kalau di rumah kata ni berserioh, terterais-terais juga, megaplah agaknya. Ada sampai ke tahap laki bini nampak bis kita berkelahi. Jadi sana anak-anak kata ni akan merekod, akan belajar. Okay. Belajar berkelahi. Rupanya belajar teris-teris. Yang paling beri takut lagi kadang-kadang ia belajar sumpah seranah. Ini beri takut. Nauzubillah min zalim. Satu kali ia ke sekolah, ia akan membuat barang itu. Yang beri takut lagi. Anu yang satu keluarga ini, anu yang pernah mendengar perkataan itu, sama juga dari kotnya. Baru pernah mendengar ini ya, perkataan ini. Saya balik ke rumah, tanyakannya. Ibunya, apa kan artinya ni ya? Kawanku ada cakap macam mana ni ya? Allahu Akbar. Di mana kau mendengar? Tadi kami di sekolah. Ia kelahi dan ia menggunakan bahasa ni. Jadi dari mana belajar tu? Tuan-tuan dan puan-puan. Ini mengingati awal bis kita. Okay? Baiklah. Ini rehat dulu. Okay? Hati-hati bercakap. Sebab anak kata ni merekod apa yang kata ni katakan. Lihat sekejap, insyaAllah ini sambung lagi lepas ini.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi atua yang pertama tadi, saya ingin mengusikan misi kita. Di mana dulang belajar perkataan-perkataan, kelakuan-kelukan, perangai-perangai, pasti dari rumah. Hah? Kata pepatahnya apanya? Dimanakah tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Kan? Okay? Atau yang berijab tu kalau ia tumpah dengan ke nasi. Macam tu lah. Artinya, ia menduplikat apa yang kata ni buat. Jadi perlulah berhati-hati. Ya? Okay? Ini melihat kepada ke akar umbi. Kenapa kadang-kadang bila sekolah anak-anak itu jadi pembuli, ha? Jadi apa? Suka memukul orang, suka kadang-kadang apa? Sumpah serana. Jadi mana dia belajar tu? Saya percaya tidak ada tu. Tidak dalam silibus tu mengenai dengan cara-cara menggunakan sumpahan. Tidak ada tu, belum ada. Ha, belum ada tu. Jadi mana belajar? Ha, okay. Jadi bila bercantum di sekolah sama kawannya yang lain-lain atau, jadi kawan-kawan lain pun terkejut. Ni lain junya. Ha, yang saya beritahu tadi awal itu kan, dia akan bertanya ke rumah. Apa perkataan ni? Apa perkataan ni? Jadi anilah. Jadi didikan awal itu pastinya daripada ibu bapa. Okay. Tapi kadang-kadang ia tetap bagusnya juga. Bila di sekolah, bila menggunakan perkataan macam itu, jadi orang yang melarang dan memberhentikan perkataan-perkataan itu supaya jangan lagi dipakai, dan lain dan bukan adalah guru-guru. Jadi guru-guru meluruskan. Hei, pasti.

0: Kana next time, ha, jangan lagi dipakai perkataan itu. Tidak bisa itu. Not the right one. Bukan lurus itu cakap itu. Jadi akan terpikir juga. Ha, jadi guru itu membimbing, membeli pendidikan perkataan-perkataan yang tidak lurus tiba dibuat di rumah itu bila masuk ke sekolah. Ha, ini daripadanya. Jadi ibu bapa perlu hati-hatilah. Macam mana pun keadaan kata ini, macam mana pun riuh kata ini, pastikan dengan keluarkan perkataan-perkataan yang tidak elok. Dan itu. Mereka tujuk berkelahi ha? Sama bini, sama laki, tetrais-trais. Ha? Even worse lagi, na'uzubillah menzalik, kalau seorang suami menggunakan tangannya, tenaganya, memukul istrinya dan juga anak-anaknya. Ini berbahaya ini. Tolong. Cuma sekali ayah-ayah, mungkin ada yang mendengar. Ini secara cerita saja. Anda pulang nuduh siapa-siapa. Tapi kalau rasanya ia membuat macam itu, implikasinya sampai memukul-mukul istri atau suami atau anak-anak. Ini berbahaya. Okay? Jadi, pastikan memberhentikan apa yang kita rasa ini sesuai. Ha, jadi Anita saya rasakan kata ini perlu ada dalam jiwa kata ini supaya rumah itu adalah rumah yang harmoni. Semua aman, damai. Kalau beliau-beliau pun duduk sama-sama ini lawak. Duduk. Duduk. Okay, kalau ada adik-beradik ya beliau, bah, duduk. Let us discuss. Apa sebenarnya? Memanglah adik-beradik kan? Adik-beradik ini memanglah ada kadang-kadang masanya yang dilurus. Dan masanya beliau. Jadi, pastikan kata ini. Okay? Ha, pastikan kata ini berunding. Bagai ibu bapa dari orang tengah. Duduk. Ha, jangan sampai kata ni juga ikut campur tanpa usul periksa. Ada pelan zaman-zaman kami dulu tu Allah. Kalau berkelahi adik-beradik, anda lagi payah di explain tu. Dua-dua memang siap. Ha, memang siap. Okay? Memang siap tu. Dan lagi tu. Kalau dulu-dululah. Ha? Ini nanya. Kan mau makan tadi pinggang ni. Kalau perlu panggang yang menyebuyi, ini tadi pinggang. Dulu tu. Kalau dulu ibu bapa, kalau adik-beradik kelahi, anak-anaknya, semua kanak. Kadang-kadang ada je lurusnya, ada je bagusnya. Sampai kata ni, dia lagi berkelahi. Nah, macam tu. Dia kira, ya, dia mau explain siapa salah, siapa lurus, dia peduli. Siap kamu semuanya. Itu zaman-zaman dululah. Zaman-zaman kami lah dulu-dulu tu. Macam mana. Tapi bagaimana pun ada juga kebaikannya. Tapi pada masa ni lebih kepada mendengar. Bukan secara fizikal. Duduk, berbincang. Bagi masa. Okay. You dulu explain apa. And then you lagi explain. Dengan Rio. Okay, apa sebenarnya. Ini lebih mudah. Okay. Lebih senang. Lebih praktikal. Anda boleh main pukul-pukul lambat-lambat. Ha, sampai belitai apa tu. Anda lagi tu. Mungkin lebih mudah kata ni. Berbincang. Ini bagus. Jadi tolong. Jadi barang ni sebenarnya. Barang saya beritahu yang tadi awal sudah. Ha, kata ni terestrai setepan anak. Bakalai apa. Ia akan masuk ke sekolah keadaan tu. Anak-anak kata macam tu juga. Beriuh sana sini. Dan even worse sekarang kalau sudah ya berkelaja, berterais-terais juga sama kawannya berkelahi, sama bosnya, semua anda puas hati. Dan even worse lagi-lagi teruk, kalau mewarisi apa kita buat tadi bila sudah berkahwin nanti. Alhamdulillah menzalik. Lagi merijap. Jadi barang itu saya beritahu tidak nampak lah. Nampak kita tahu. Dari akar umbinya dari mana. Dari mana puncanya barang semua itu. Nah, ini kan ingin saya highlight ni barang saya. Kadang-kadang ialah ipar duai bakalai beliau apa. Tadi mana tu? Sebab dari damit kata ni ia di beradi bakalai. Ha, inda di apa bicarakan, inda berunding. Jadi sampainya tua macam tu dendamnya tu sehingga ipar duanya pun dengannya bakalai. Adi beradinya pun dengannya bakalai sampai ke pasar. Ani berijab. Eh, pastikanlah. Sama sekali kepada bapa-bapa lah banyak lazim yang macam tu. Okay, ini yang ingin saya kongsikan. Ha, sebab barang ini dikongsikan oleh banyak lah. Ha. Ha, mengenai dengan kehidupan kata ni orang yang berkeluarga. Okay, jadi kata ni lihat lagi sekejap. InsyaAllah tadi sambung lagi barang ini mengenai dengan apa peranan kami sebagai ibu bapa, sebagai suami, sebagai isteri untuk kata ni melihat keluarga tu keluarga yang harmoni. Lihat sebentar, insyaAllah ni sambung lagi lepas ini.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah. Oke. Di ujung lagi sedikit. Kadang-kadang ketani sebagai laki-laki

Jadi, ini ingin dikongsikan. Kadang-kadang tadi kalau diucap orang malah aja kan. Ego, nemu mendangar, menggunakan kekerasan, menggunakan tenaga ketani. Sehingga orang rumah takut banang. Takutkan kita. Oke, bini kita, anak-anak kita, semua takutkan kita. Sehingga peradian kita pun takutkan kita. Sampai bila ni kita cuma nyanyi? Sampai bila? Ini saya ingin kongsikan ni secara serius. Pada bapak-bapak. Gagah benar juga. Bisa kita sampai cemat tu kan. Sampai anak kan bercakap pun dah berani. Bini kan menagur pun dah berani. Sikit-sikit kan malah. Sikit-sikit kan tindik terajang. Sikit-sikit kan terais-terais. Mana kita orang ni? Okay? Jadi bila keadaan macam tu, di mana kita ni kan berada? Dan di mana anak-anak kita ni? Mana tiga bahagian anak tu? Okay? Tolong ayah. Janganlah menggunakan tenaga kita tu yang ada berlebihan tenaga tu digunakan kepada yang tidak patut-patut. Sekali isteri dan anak-anak di situ. Janganlah. Kesian ni diorang. After all, siapa juga punya anak? Siapa juga punya bini? Isteri? Dan anak-anak siapa? Anak kita berbintikan siapa? Yang kita rio-rio. Sedang-sadang. Yang ada suka panas baran itu, sedang-sadang. Adang tak. Umur maka berumur. Kesian ni anak bini kita. Sehingga kadang-kadang tolong ini yang sedihnya. Yang sepatutnya kita menjadi pendengar yang patutnya meleraikan apa isu-isu anak kita. Apa kesedihannya. Apa cabarannya yang dihadapinya. Kita tidak tahu tu sebab kita dan lain dan bukan. Beriuh indek terajang. Jadi, sehingga anak kita tu dah tahu ke mana tujunya. Indek selesa di rumah. Itu perlu kita tinjau balik. Kegagahan kita tu indek ke mana tu? Keigoan kita tu indek ke mana? Cuba tak. Ke mana tujunya? Melahan, anak kita lah akan banci kita. Kalau bini kadang-kadang ya dapat lagi ya kontrol. Kesian pula. Kesian pula yang punya suami yang macam ni. Takut. Kesakitan. Fizikal, kesakitan, hati, semua. Tapi dia berani bersuara. Tapi anaknya main-main. Anaknya main-main. Anak kadang-kadangnya ia berani. Okay. Caranya melawan berbeza. Ini yang kita akan main-main. Ia akan melawan sebab bini kita mana berani juga. Sebabnya ia sama kita selalu. Anak-anak kalau sekolah apa. Kadang-kadang sana dia mengeluarkan taringnya. Sana dia mengeluarkan uapnya. Saat itu kadang-kadang tadi heran. Ibu bapa kadang-kadang heran. Anak kau ni di rumah dah ada bunyi-bunyi ni. Kenapa tadi sekolah berkelahi apa ni? Lagi perkara yang teruk sekali sehingga kita ni menyalahkan sekolah. Tu lagi payah. Ini temu selesai kerja kita ni soalnya. Kan bagaplah saja. Ini pastikan. Pastikan kita ni sebagai ketua rumah, pastikan jaga orang yang tani lindungi. Bukan tani papak. Bukan kan digigit. Bukan kan diindik terajang. Ketani patutnya melindungi dia orang, tapi yang kasihannya terbalik. Okay?
Kalau kita pikir sama, kalau kita masa tenang, mungkin kita masa akan sembahyang Jumat atau sembahyang waktu, atau kita tenang-tenang, ya, kita seorang lah, dari bini kita, anak kita pun dah ada, on the way, mendrive ke mana-mana lah, ke pejabat kah, coba kita pikirkan. Dan kita jawab sendiri kita. Nulus kain dia ni, cara aku membuat di rumah ni. Tapi kalau ego kita menjawab, nulusnya. Go ahead. Okay? Kalau tiba-tiba, kita tanggungjawab kita menjawab, ya indah lulus tu nya. Kesianilah, jagalah anak-anak kita. Ha. So, macam mana? Apa yang kita mau? Kalau kita carry on ke ego on kita, sana tukang jawabnya, silakan. Nak mau berhenti. Tapi sampai bila kita macam itu? Sampai bila? Yang sekarang kita akhir-akhirnya, kita seorang diri, merana. Banyak sudah contohnya ni. Ini malas kamera bapa tunya. Dari kami damit ni, sampai ketua ni bapa tunya. Dah ada pernah anda marah. Kan? Malas keminya. Ha, kan? Ha, jadi baru kita terasa tu. Jadi mana kita punya pilihan? Terpulanglah. Keegoan kita atau tanggungjawab kita. Atau jawab oleh kita. Okay? Nah, ini saya ingin mengungsikanlah. Ha, kadang-kadang bila terdapat perkongsian daripada anak-anak bis kita, berjumpa saya, keluarga bis kita, ha, berjumpa saya. Hanyalah keluhan-keluhan yang perlu saya dengar. Dan ingin saya kongsikanlah. Supaya yang mendengar hari ini, perlu ada keinsafan. Perlu berfikir. Okay? Siapa kita di rumah itu? Tanggungjawab kita siapa? Jangan dibebankan seorang saja. Ini banyak lagi ceritanya ni. Ada lagi cerita yang menggerikan, menakutkan. Subhanallah. Kalah melihat orang antu ni. Ada lagi yang indah memberi nafkah. Allahu Akbar. Subhanallah. Bininya hanya bertungkus lumus bekerja. Anak 4-5 orang. Yang dia peduli. Bayar apapun. Bayar anak sekolah kah, beri makan kah. Ini nak faham lagi. Ini kita beri faham. Bini rabah limpah. Anak kemari. Di rumah pun kan anak pun dari dengan ni. Buat homework apa itu ini. Menjadi penyokong, pendorong yang utama. Indah. Bini. Ini sedihlah. Sedihlah. Kira sedih menjadi seorang bapa macam itu. Jangan sampai ke tahap macam itu. Siapa kata ni? Tanya diamanahkan. Okay. Untuk beri perlindungan, beri kebahagiaan. Tapi kita pulang yang minta beri makan. Macam itulah bahasa kasar je lah. Kita pulang minta beri makan. Kita pulang dah bosan. Bini kita pulang membayarkan sekolah anak kita. Memberikan ni pakaian, makan, minum. Di mana habis kita ni? Apa macam ini orang? Pisin apa kita ni? Inilah. Benarnya saya bukan belum dua siapa-siapa. Ini beringat-ingatan kan ini. Supaya beringat-ingatan. Jadilah seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang. Jadilah ayah dan ibu yang penuh menjadi seorang yang pendengar yang baik. Berikanlah kasih sayang pada anak-anak kita. Pasti satu hari nanti kita akan nampak. Apa yang kita buat semasa durang damit. Ia akan mencerminkan refleksi. Diorang sudah besar. Banyak contoh sudah kita pun tahu. Okay, jadi sekali lagi perkongsian saya hari ini agak berat sikit lah. Hanya saya perlu kongsikan. Hanya dengan cara begini juga kali caranya untuk mengungsikan habis kita. Kalau kemedapanan kan cari pasal pulang juga tu. Pemanas tu kan. Hai tolonglah. Sekali ayah-ayah. Jadilah pelindung. Kasihilah anak dan isteri itu. Itu adalah kewajipan kita. Mudah-mudahan dengan ada perubahan itu,
kita akan menjadikan bukan

0: saja ke tani semua. Ya, dan yang penting ialah saya balikkan semula di awal tadi, anak-anak kita adalah aset negara. Diorang ini akan membangun negara kata ini, insya-Allah. Baiklah, jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bicara keluarga. Dan demikian tadi kita ikuti siaran ulangan Bicara Keluarga yang disiarkan pada hari Rabu yang lalu dan diulang siarannya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Waktu sekarang pukul 2:16 petang dalam Mesra Harmoni.

0: kenapa lain usul jalannya ke tangkuan? Dia tinggal lingguk. Linda pernah macam mana? Eh, cuba aku berhenti sekejap kesiringannya.
1: Pastikan habis kita berhenti di tempat yang selamat.
0: Nah, sudah nyangkuk pancit. Eh, dari aku bercakap. Baik, aku tukar dulu tayar kuan. Adih, indah dia coba ekspiar tayar kuan ni.
1: Pastikan juga, tayar simpanan habis kita masih dapat digunakan.

Ya, saya suka untuk sama-sama kita merenung kembali petikan khutbah intisari khutbah Jumaat semalam, memelihara kesucian ayat-ayat Al-Quran tanggungjawab setiap Muslim, ya. Memelihara kesucian ayat-ayat Al-Quran tanggungjawab setiap Muslim. Al-Quran ialah kalam Allah yang sangat mulia, wahyu ilahi yang menjadi petunjuk hidup manusia. Setiap ayat Al-Quran wajib dihormati, dimuliakan dan dipelihara kesuciannya daripada sebarang bentuk pencemaran, dan kita dituntut untuk berwaspada agar tidak mendedahkan kalimah-kalimah suci ini kepada perbuatan. Satu, merendah-rendahkan. Kedua, meletakkannya dalam keadaan yang boleh menghilangkan rasa hormat terhadap kesuciannya. Dan ketiga, mencetuskan keadaan yang boleh menjejaskan kemuliaannya. Dan contohnya, ada diberikan contoh pada hantaran Instagram KHEU di sini, @KHEU. Penulisan ayat-ayat Al-Quran atau zikir atau doa-doa yang mengandungi nama-nama yang diagungkan pada kain kafan contohnya, ataupun ayat doa atau zikir yang dituliskan pada kain penutup keranda. Dan begitu juga mempamerkan pelekat ayat-ayat Al-Quran, zikir atau doa umpamanya pada bahagian atau sudut kenderaan, dan sebarang bentuk penulisannya pada kain atau objek yang sentiasa terdedah kepada pengabaian dan kepada sentuhan orang awam. Dan pada hantaran tersebut adalah lebih baik ditirakan demi menjaga kehormatannya, ya. Jadi ini intisari khutbah Jumaat semalam, baik juga untuk renungan kita.

bersama, kita agar lebih berhati-hati dan sentiasa berwaspada, dan di samping itu juga sentiasa menjaga kemuliaan, kemuliaan kalam Allah yang sangat mulia, wahyu ilahi yang merupakan petunjuk hidup manusia, dan menghormati kesucian, memelihara kesucian ayat-ayat Al-Quran. Ya, waktu sekarang pukul 2.31 minit petang. Terima kasih kepada bersama Harmoni FM pada hari ini. Kita bersama hari ini Sabtu 24 Safar 1448 Hijrah 8 Ogos 2026 Masihi.

01-001-008-951 atau mengimbas kod QR QuickPay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU.

0: Bumi FM 94.1 97.7 FM. FM.
1: Terima kasih ada bersama Harman FM pada petang ini, dan tepat pukul 3 nanti berita akan disiarkan. Dan terimalah sebuah lagu dari Zaliha Hamid, Duka Bercinta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum. Pada menjunjung titah Perintah Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Mulia Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Pemangku Grand Chamberlain, memaklumkan bahawasanya gelaran Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri yang dikurniakan kepada Pengiran Rabi'atul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah, iaitu Isteri Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah adalah dengan ini ditarik balik dengan serta-merta. Ini disebabkan kelakuan-kelakuannya yang tidak melayakkan sebagai pasangan kerabat diraja serta mencemarkan nama baik dan tidak menghormati Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta kerabat diraja. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dalam titah perutusan tahniah sempena Hari ASEAN 2026, bertitah menegaskan, memandang kehadapan, ASEAN perlu terus memajukan visi komuniti ASEAN 2045 dengan berteraskan keutuhan daripada kepelbagaian, semangat perpaduan yang teguh dan membangunkan komuniti yang lebih berdaya tahan, inklusif dan berpusatkan rakyat. Titah Baginda usaha merealisasikan visi komuniti ASEAN 2045 bergantung kepada penyertaan aktif seluruh rakyat terutama golongan belia yang harus diperkasakan dengan kemahiran, peluang dan keyakinan untuk menyumbang kepada masa depan ASEAN. Dengan semangat itu dan seperti tema Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN iaitu Navigating Our Future Together, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah Negara Brunei Darussalam akan terus menyokong usaha untuk memperkukuh perpaduan dan sentraliti ASEAN serta memperdalam kerjasama serantau. Baginda bertitah hari ini sempena memperingati ulang tahun ke-59 ASEAN Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara mengimbas kemajuan pencapaian rantau ini dan kepercayaan berterusan bahawa masa depan serantau harus dibina bersama. Selama hampir 6 dekad titah baginda, kepercayaan itu telah merapatkan negara dan rakyat Asia Tenggara membentuk ASEAN menjadi sebuah komuniti yang aman dan stabil dengan kemakmuran bersama. Baginda bertitah tahun ini sangat bermakna apabila buat pertama kalinya meraikan Hari ASEAN bersama Timor Leste sebagai negara ahli ke-11 ASEAN. Di samping itu, ASEAN juga memperingati ulang tahun ke-50 Treaty of Amity and Cooperation di Asia Tenggara TAC yang menerusi prinsip-prinsip teguhnya terus memupuk kepercayaan dan kerjasama secara aman di seluruh rantau. Ketika meraikan pencapaian-pencapaian ini, titah baginda, negara-negara ahli diperingatkan tentang kekuatan jalinan kekeluargaan ASEAN. Sepanjang tahun lalu, ASEAN terus menangani cabaran bersama dan mengembangkan kepentingan bersama melalui kerjasama rapat dengan rakan-rakan luar. Semangat perpaduan yang berkekalan ini tegas baginda akan terus memacu usaha bersama ke arah mempromosi keamanan, keselamatan dan kemakmuran serantau dan melangkaui sempadan.
Pada mengakhiri titah perutusan tahniah, Kebah Dulia Maha Mulia merakamkan ucapan selamat kepada seluruh rakyat ASEAN bersempena dengan Hari ASEAN ke-59 dan bagi masa harapan dengan perpaduan, ketahanan dan kemajuan bersama yang berterusan. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara menyambung persidangan hari ini. Kerajaan memberi tumpuan kepada tiga strategi utama untuk meningkatkan penyertaan tenaga kerja tempatan dalam sektor swasta. Strategi tersebut ialah mengutamakan pengambilan anak tempatan, membangunkan tenaga kerja yang memenuhi keperluan industri dan menyediakan dasar gaji minimum di sektor swasta. Secara keseluruhannya, strategi kerajaan adalah untuk memberikan keutamaan yang lebih strategik kepada tenaga kerja tempatan serta memastikan keperluan tenaga kerja industri terus dipenuhi dan produktiviti negara

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini pertemuan kita hari Sabtu 24 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 Ogos 2026 Masih. Dan saya Aina, insyaAllah akan menemani Auda dari pukul 3 hingga 6 petang nanti. Ya, Auda, insyaAllah kita akan ikuti lintas langsung bersama dengan rakan setugas Irwan Reno bagi melaporkan kejohanan tarik kalat keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun bagi tahun 2026. InsyaAllah setelah mendapat isyarat daripada beliau nanti.

Baik Auda, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan bersama dengan rakan setugas Irwan Reno bagi melaporkan kejohanan tarik kalat keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 dan bagi tahun 2026. Kita bersama dengan Irwan di sini. Assalamualaikum Irwan. Hello.

0: Ya, udah sekarang kita akan bersama dengan rakan kita, Irwan Aina. Hello, assalamualaikum Irwan.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aina.
0: Okey, apa khabar Irwan?
1: Baik, alhamdulillah sihat walafiat ya.
0: Bagaimana dengan cuaca di sana Irwan?
1: Alhamdulillah, kerana cuaca di tempat kita pada petang ini cerah sekali Aina, daripada pagi hingga ke petang ini ya.
0: Alhamdulillah Baiklah Irwan, mungkin dapat meneruskan laporan bagi kejohanan tarik kalat keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun 2026. Silakan Irwan Rino.
1: Baiklah, terima kasih Aina dan juga ada pendengar yang dihormati sekalian. Kembali lagi kita dari Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Begawan ya, seperti mana yang saya beritakan di sebelah pagi tadi, pada hari ini Sabtu 8 Ogos 2026

0: Ya, jadi itulah semangat sukan. Seperti mana saya katakan, dua pasukan ini, satu pasukan datang dari daerah Tutong dan satu pasukan datang dari daerah Belait, ya. Dan insya Allah sebelum azan asar ini, ya, pemeluman kepada pendengar kita, sama perlawanan ke-25 pasukan Lobo Pola akan menentang pasukan Cebol Brothers. Jadi pengenan, kalau kita lihat, ya, berapa kategori dipertandingkan pada tahun ini?
1: Okay, alhamdulillah, sebanyak 3 kategori akan dipertandingkan pada tahun ini, yang mana kategori A akan mempertandingkan 560 kg bagi 8 orang penarik, kategori B 680 kg bagi 8 orang penarik, dan kategori C remaja 19 tahun ke bawah 500 kg bagi 8 orang penarik.
0: Kalau dapat diterangkan lebih lanjut kepada pendengar kita, acara perlawanan tarik kalat dimulakan pada hari ini. Jadi apakah akan diteruskan besok dan hari berikutnya?
1: InsyaAllah, alhamdulillah, pada pagi tadi sebanyak 17 perlawanan telah dijalankan, dan sebanyak 49 perlawanan taringan akan dikendalikan dari hari ini dan hari esok. Dan insyaAllah kiranya ada masa terluang lagi, akan diteruskan sehingga ke peringkat suku dan paruh akhir pada besok petang.
0: Jadi apa harapan, saranan kepada orang ramai lah serta pasukan-pasukan yang menyertai kejohanan perlawanan tarik kalat pada tahun ini?
1: Okey, saranan kami di Persatuan Tarik Kalat dan Ahli Jawatan Kuasa Tarik Kalat Keputeraan, agar orang ramai akan dapat datang memenuhi di Taman Jubli Emas, Taman Mahkota Jubli Emas di Bandar Kedengawan ini, agar kita dapat menyokong pasukan-pasukan yang bertanding.
0: Jadi junjung kasih pengiran kesempatan bersama pada petang ini menerusi Harmoni FM bagi memberikan acara perlawanan tarik kalat. Jadi syabas dan tahniah tuan pengiran, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Ya, Aina dan juga Dr. Nyari telah tadi kita bersama dengan pengurusi kejohanan tarik kalat peringkat kebangsaan dan peringkat kementerian-kementerian yang berlangsung pada petang ini bertempat di Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Kedengawan, ya. Jadi sebentar saja lagi dua pasukan telah pun berada telah digelanggang. Kategori A perlawanan ke-25 pasukan Lobo Pola akan menentang pasukan KB Ball Brother Ace, ya. Jadi kita akan bersama lagi laporan perlawanan tarik kalat ini di sebelah petang besok, ya. Hari Ahad akan diteruskan. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam laporan perlawanan tarik kalat tempatan sambutan ulang tahun dari Keputeraan Terbawa Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Tertua Negara Bunda Darussalam ke-80 tahun. Kembali bersama Aina di Studio Harmoni FM. Silakan.
2: Terima kasih Ruan Aino.
1: Iya.
2: Ya, udah, itu dia tadi. Kita bersama dengan rakan setugas Irwan Reno bagi melaporkan kejohanan tarik kalat keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun 2026.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad.

Ya udah, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini hari Sabtu, 24 Safar 1448 Hijrah. Bersama Anang 8 Ogos 2026 masih, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, jaga diri dan jaga kesehatan.

Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Kita kembali bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni. Dan apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Aina yang telah pun bersama dalam ruangan Mesra Harmoni 3 hingga 6 petang, dan saya rakan penyampai Auda untuk jam berikutnya bersama dengan Ima. Dan insyaAllah saya akan terus menemani Auda hingga 8 malam ini. Pertemuan kita hari ini Sabtu 24 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 8 Ogos 2026 Masihi. Dan seperti biasa juga Auda, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah petang Sabtu ialah pada pukul 6.35 minit petang akan bertukar ke 25 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 8 Ogos 2026 Masihi. Jadi Auda, kita mulakan ruangan meniti senja untuk mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga nasihat dalam ruangan Simfoni Harmoni.

Ya, Una, sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Menteri Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 6.35 minit petang, tutung 6.36 minit petang, dan juga Melain ialah pada pukul 6.38 minit petang ini nanti. Dan insyaAllah juga kita akan sama-sama untuk mendengarkan bacaan surah Yasin pada pukul 6.45 minit petang nanti. Dan pasti juga Una, dalam pengisian kita dalam ruangan Simfoni Harmoni, insyaAllah nanti kita akan bersama dalam segmen ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi seperti biasa pada pukul 8.30 hingga 10 malam. Dan juga kita ada sembang-sembang malam minggu bersama dengan rakan kita pada pukul 10.30 hingga 12.30 malam nanti. Itu antara pengisian yang akan kita bawakan di pertemuan kita untuk hari ini, Sabtu 24 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 Ogos 2026 Masihi.

Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan kami ke syurga.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Apa khabar Mama Dila di Skim Tanah Kurnia Raya Jati Kampung Mumong Kuala Belait. Salam santai-santai malam minggu untuk semua pendengar Harmoni FM di mana jua berada. Terhibur dengan lagu-lagu pilihan malam ini. Dan untuk DJ, selamat bertugas, hati-hati selalu ya. Terima kasih Mama Dila, selamat berhujung minggu. Mudah-mudahan sempat meluangkan masa bersama insan-insan tersayang pada malam ini dan seterusnya ya.

8:51 menit malam waktu negara Brunei Darussalam. Sekarang kita berigakan ramalan amka dan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam untuk tempoh malam ini bermula pukul 9 malam sehingga awal pagi esok pukul 5 pagi. Seperti mana yang diterbitkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Ya. Jadi suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 34 darjah Celsius. Untuk cuaca malam ini diramalkan malam yang hangat dengan keadaan berawan dan berjerebu. Angin bertiup dari arah barat laut ataupun barat daya pada waktu malam selaju 5 hingga 15 km sejam dan dari arah barat daya ataupun tenggara pada waktu awal pagi selaju 5 sehingga 10 km sejam. Ya. Jadi untuk kejelasan sekali lagi, ramalan amka dan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam mulai pukul 9 malam hingga 5 pagi esok, cuaca diramalkan berjerebu dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 34 darjah Celsius. Cuaca diramalkan malam yang hangat dengan keadaan berawan dan berjerebu, angin bertiup dari arah barat laut ataupun barat daya pada waktu malam ini selaju 5 hingga 15 km sejam dan dari arah barat daya ataupun tenggara pada waktu awal pagi selaju 5 hingga 10 km sejam. Wallahu'alam bisawab. Itu dia tadi kita kongsikan kepada pendengar-pendengar ramalan amka dan cuaca untuk tempoh malam ini bermula pukul 9 malam hingga pukul 5 pagi esok. Jadi cuaca diramalkan berjerebu, Audah, ya. Jadi ambil

adalah langkah yang bijak untuk menghalang ataupun menghindar daripada terpengaruh oleh keadaan cuaca yang tidak begitu stabil. Dengan cuaca yang berjerebu ini, mungkin boleh amalkan kembali penggunaan sungkup muka untuk mengelak daripada terjebak kepada gejala-gejala yang akan memudaratkan kesihatan kita ni semua, ya. Jadi upaya-upaya selalu, termasuklah juga pengguna-pengguna jalan raya, meskipun keadaan terang siang, mungkin keadaan berjerebu ini akan mengehadkan juga jarak penglihatan kita daripada terus melihat dengan jelas kenderaan-kenderaan yang sebetulnya hampir dengan keadaan ataupun hampir dengan kenderaan kita, ya. Baik, untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut ataupun kemaskini cuaca negara kita Brunei Darussalam, sama ada amaran cuaca, nasihat cuaca maupun amaran laut, anda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun mengikuti Facebook at Brunei Weather ataupun Instagram at Brunei Weather. Dan secara alternatifnya, anda boleh melayari www.met.gov.bn. Mudah-mudahan dapat menjadi panduan kepada anda untuk terus berupaya-upaya, ya. Dengan keadaan cuaca semasa yang berjerebu diramalkan malam ini sehingga awal pagi esok.

datang ke Brunei Darussalam Maritime Week 2026 berlangsung selama 4 hari iaitu bermula pada hari Khamis 6 Ogos hingga hari Ahad 9 Ogos 2026 bertempat di Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Jom bersama kami meneroka dan mengenali dunia maritim Brunei Darussalam dan istimewanya dapat mengenali lebih dalam lagi industri maritim global. Sepanjang 4 hari bersama kami, para pengunjung berpeluang untuk mengunjungi pelbagai pameran maritim serta menghadiri 8 sesi forum yang menampilkan barisan panelis negara Brunei Darussalam dan antarabangsa. Pelbagai topik menarik berkaitan industri, maritim, keselamatan, inovasi serta perkembangan sektor maritim akan dikongsikan. Bukan itu sahaja, Auda juga boleh menyertai pelbagai aktiviti interaktif dan menyeronokkan seperti Color Hunting Challenge, Token Discovery dan Kahoot Challenge. Para peserta berpeluang memenangi barangan eksklusif Brunei Darussalam Maritime Week 2026 serta pelbagai hadiah menarik. Bagi yang gemar akan cabaran, jangan lepaskan peluang untuk menyertai Scavenger Hunt yang hanya diadakan pada hari terakhir acara iaitu pada hari Ahad 9 Ogos 2026. Pendaftaran bagi Scavenger Hunt hanya boleh dibuat secara fizikal di lokasi acara. Penyertaan adalah terhad kepada 100 peserta terawal sahaja. Oleh itu, datanglah lebih awal untuk memastikan slot Auda terjamin. Masuk adalah percuma. Datang terus untuk pendaftaran. Jadi, berkunjunglah beramai-ramai ke Brunei Darussalam Maritime Week 2026 dari 6 hingga 9 Ogos 2026 di Dermaga Diraja. Terokai dunia maritim, sertai pelbagai cabaran, menangi hadiah menarik dan alami sendiri kemeriahan Brunei Darussalam Maritime Week 2026.

Ya udah, hari ini Sabtu 25 Safar 1448 Hijrah bersama 8 Ogos 2026 Masihi ya. Dan kita yakin ramai yang sedang berpusu-pusu di tempat-tempat di mana berlangsungnya acara-acara pentas di keempat-empat daerah yang menjadi tumpuan ya, khususnya di Pekan-Pekan, di Pekan Bangar, di Pekan Tutong ya, dan juga di Ibu Negara Bandar Seri Begawan dan juga di Pekan Kuala Belait. Kerana malam ini merupakan malam terakhir bagi acara pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun bagi tahun 2026. Jadi terkeduhung jua kita ni berada dalam suasana percutian, cuti sekolah. Mungkin ibu bapa dan penjaga juga mengambil peluang untuk bercuti sama. Jadi malam ini mengambil peluang untuk malam terakhir ya, menyaksikan sendiri acara-acara pentas sebagai malam penutup ya, di mana acara-acara pentas ini sudah pun berlangsung sejak 15 Julai yang lalu, dan hari ini 8 Ogos adalah malam penutup. Dan kita ingin kongsikan juga, mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang ada di pentas perayaan di keempat-empat daerah. Sempat kita meninjau sebentar tadi laman rasmi bagi keempat-empat pejabat-pejabat daerah di negara Brunei Darussalam. Jadi untuk hiburan malam minggu di pentas perayaan daerah Belait, malam ini akan berlangsung ya peringkat akhir Battle of the Band yang pastinya menjadi tumpuan untuk rakyat dan juga penduduk daerah Belait. Siapakah akan memenangi Battle of the Band untuk edisinya tahun ini ya. Sementara itu di daerah Brunei Muara pula berlangsung dua acara di tempat yang berbeza untuk pentas perayaan di Ibu Negara. Malam ini sedang berlangsung ya malam nostalgia klasik bersama Gambus Selendang Sutra, bermula pukul 8.30 minit malam tadi. Mungkin ada yang sedang berada di sana pada ketika ini. Sementara itu juga berlangsung serentak ya di Taman Jerudong Park, persembahan bunga api, persembahan drone dan juga acara-acara pentas ya, mengambil tempat di Taman Jerudong Park. Manakala untuk hiburan pentas

daerah Tutong pula, seperti mana di daerah Belait. Di Tutong juga diadakan gegar rentap Battle of the Band. Dan yang terakhir sekali sempat kita dapatkan info tadi untuk hiburan di pentas perayaan Pekan Bangar. Malam kamilah penghibur bis kita menampilkan persembahan daripada kumpulan Bawah Camp Band BKB. Ya, itu dia sedikit info ingin kita kongsikan buat audio yang mungkin tidak mempunyai sebarang perancangan, masih terfikir-fikir apa yang boleh dilakukan di hujung minggu ini. Itulah ya pengisian hiburan di pentas-pentas perayaan di keempat-empat daerah untuk malam terakhir ataupun malam penutup bagi acara pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 untuk tahun 2026. Mudah-mudahan ya acara-acara pentas yang dipersembahkan untuk tahun 2026 ini terpahatlah memori-memori manis untuk bis kita, dan mudah-mudahan umur panjang murah rezeki bertemu lagi dengan acara-acara pentas untuk tahun hadapan.

dan bertanya jodoh lagu ini. Sebetulnya ini adalah lagu daripada Bunga Cinta Lestari ataupun sinonim dengan nama BCL ya. Tajuknya Pernah Muda membawa kita ke pukul 9.20 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kepada Meru Bersama, sudah sedang mendengarkan kami Harmoni FM 94.197.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Kita berada di dalam ruangan Simfoni Harmoni bersama saya Zul. InsyaAllah sehingga pukul 12.30 malam ini nanti. Dan jangan lupa Auda, usai berita 10 malam nanti, kita akan bersama dengan sembang-sembang malam minggu bersama dengan tetamu undangan kita nanti ya. Dan apakah topik yang akan kita bawakan? Nantikan bersama sekitar pukul 10.30 minit malam ini nanti. Baiklah, kita ada menerima satu ucapan, katanya ingin merakam dan sudah pun kita berikan isyarat kepada pengirimnya dan nampaknya sudah bersedia kerana dibalas. Okey DJ, terima kasih. Ya, saya bacakan terus. Selamat hari ulang tahun buat si cucu kami, baby girl Nur Azra Syafira binti Muhammad Khairul Aziman yang ke-1 tahun yang berada di Kampung Tanjung Bunut. Semoga Allah melindungi setiap langkahmu, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, menjadi insan yang terbaik dan soleha untuk dirimu, cucu kami dan keluarga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan selamat hari jadi yang ke-1 tahun buat Nur Azra Syafira binti Muhammad Khairul Aziman ini serta doa-doanya datang daripada Nenek Girl Rosita dan Nenek Boy Haji Kifli serta Wawa Hafiz dan Wawa Khadijah, Amit Duan dan Babu Amal, Ngangah Wafi, Amit D, Busu Afendi, Kifeta 7477 dan juga seluruh keluarga ya di Kampung Mengkubau dan juga termasuk Abang Anaki. Menunjukkan malam ini buat Nur Azra Syafira binti Muhammad Khairul Aziman sempena ulang tahunnya yang ke-1 tahun. Alhamdulillah. Dan apa kabar pula Hajah Gosni Muhammad Sahad yang berada di Kampung Bukit Beruang Tutung, mengantarkan dua ucapan untuk malam ini. Sana helwah dan selamat ulang tahun buat cucu-cucu dan anak-anak buah dua orang ke-7 tahun. Yang pertama ialah Alicia binti Sarjan Hadini dan juga Odilia Risha binti Muhammad Azwan. Kedua-duanya memperingati ulang tahun yang ke-7 tahun. Ini datangnya daripada Babah Sarjan Hardini bin Jaludin serta Mama Nurul Nasibah Haji Amzah alias Sanif Bahar, dan juga daripada Babah Muhammad Azwan bin Haji Amzah dan Mami Noriza binti Zulkifli. Ini buat Odilia Risha binti Muhammad Azwan dengan iringan doa semoga Allah memberikan keberkatan dalam usia, dipanjangkan umurnya, lagi berkat, teguh dan tetap imannya, sentiasa dalam

Kesihatan dan keafiatan yang baik, berbahagia bersama keluarga, dikurniakan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi hidupan ini. Luas rezekinya, halal lagi berkat. Mudah urusannya di dunia dan di akhirat, jauh daripada penyakit, bala dan musibah. Dan selamat bercuti sekolah untuk keduanya. Semoga rajin belajar terlaksana kamu hingga ke Menara Gading ya, dan membahagiakan keluarganya. Daripada Nini tercinta Haji Hamzah, Haji Eden dan juga Haji Gosni Muhammad Sahad, Tua Muhammad Aminul Azmi serta isteri Nur Hazirah dan anak-anak Uda Habibah serta suami Azlin Lutfi Qadawi dan juga Amit Saad Datul Adibah dan suaminya Amit Ian Adrian Sharin Komikal dan anaknya Syed Arfan serta Tengah Muhammad Noh Izzatul Taibah iringnya dan juga bungsu Muhammad Ajad serta seisi keluarga, terlalu ramai untuk kita sebutkan di sini. Yang penting kedua-duanya dan mereka ini menunjukkan buat dua insan yang diraikan malam ini ya. Alicia binti Sarjan Hardini dan juga Odilia Risha binti Muhammad Azwan yang memperingati ulang tahun mereka yang ketujuh pada hari ini. Dan mengambil kesempatan juga ingin mengucapkannya, selamat mengerjakan umrah buat teman-teman Harmoni Pujaanku, Haji Din dan juga Ustazah Hajah Seli. Semoga sihat walafiat berada di Kota Suci Mekah dan juga Madinah. Semoga lancar urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Daripada Haji Hamzah dan juga Haji Gosni, ditutup serta enam sekawan ya, Maria, Rosaini, Uda, Dengku Normah, Cucu Dayang dan juga Ana, buat Haji Din dan Hajah Seli yang akan mengerjakan umrah ke Tanah Suci Mekah dan juga Madinah.

0: Ih, SMS dari siapa ni? Nda ku kenal nombor ni. Nombor Auda terpilih sebagai klub VVIP. Sila tekan viral.me/ping. Apa kan ni? Akan mendapat top up percuma bonus akhir tahun. Adeh. Hari-hari unlimited credit, top up 10 dapat 18 percuma. Eh, hebat juga. Sila tekan link viral.me/ping. Eh, viral.me/ping kunun. Ping ni pus dah kerajamu. Malas kan menakan. Kulaporkan ada pulang.
1: Jangan respon atau membalas SMS palsu berunsur tipu. Jangan sesekali mengongsikan gambar, maklumat peribadi dan perakaunan kepada pihak yang tidak dikenal pasti. Ini adalah langkah pencegahan dan peringatan supaya tidak menjadi mangsa penipuan, skam SMS atau online. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

Kita dah menerima ucapan selamat malam ini buat Khairuzzaman Rizwan yang berada di Republik Singapura pada ketika ini. Yang menyertai dalam pertandingan catur ya, kali ke-24 untuk Asian Plus Age Group Chess Championship 2026 Singapore pada malam ini. Jadi mendoakan semoga Khairuzzaman akan beroleh kejayaan ya dalam kejohanan yang diikutinya untuk 24th Asian Plus Age Group Chess Championship 2026 yang berlangsung di negara jiran kita, Republik Singapura ya. Ini daripada Mama dan juga Baba serta Uncle Joy dan juga Uncle Zul untuk Khairuzzaman Rizwan. Semoga membawa pulang kejayaan ke negara Brunei Darussalam dalam pertandingan catur ya, 24th Asian Plus Age Group Chess Championships 2026 di Singapura.

Apa khabar jamiah yang berada di Jerudong? Katanya meriah suasana di sekitar kawasan Jerudong ya. Untuk pertunjukan dan juga persembahan drone dan bunga api di Taman Jerudong Park. Terima kasih jamiah, selamat berhujung minggu kita ucapkan. Dan ini juga daripada rakan pendengar kita Awang Pengasing. Santai-santai malam ini mendengarkan Harmoni FM yang diminati selalu. Sambil-sambil menunggu rancangan Semang-Semang Malam Minggu. Jangan lupa nanti Auda ya. Menemui Auda Semang-Semang Malam Minggu pada pukul 10.30 minit malam nanti. Usai kita mengikuti siaran berita 10 malam. Dan kita dah menerima beberapa ucapan hari jadi pada malam ini. Selamat hari jadi buat Cikgu Hajah Siti Dahriah binti Haji Muhammad Nur. Dengan ucapan selamat ulang tahun. Semoga dipanjangkan umur. Berbahagia selalu di samping suamimu dan anakmu tersayang. Ini kelas daripada Haji Ismail Haji Ibrahim. Nur Sadatul Qamariah dan juga HMN Family yang berada di Kampung Sungai Akar di Lamak Kanan dan juga di Rimbaya. Doa dan ucapan buat Cikgu Hajah Siti Dahriah binti Haji Muhammad Nur. Terima kasih kepada pengirimnya Zuriati Haji Dullah seperti mana yang tertera pada profil WhatsAppnya pada malam ini. Terima kasih sekali lagi, selamat hari jadi buat Cikgu Hajah Siti Dahriah binti Haji Muhammad Nur. Dan daripada rakan pendengar kita Haji Awang yang berada di perpindahan Lamak Kanan, selamat hari lahir buat Hajah Jorani binti Haji Zainal. Semoga dikurniakan kebaikan pada hari ini dan hari-hari mendatang, sentiasa dalam rahmat dan juga perlindungan Allah, diberikan iman dan takwa, dimurahkan rezeki yang penuh berkah, panjang umurnya, usianya berkah, doanya mustajab, hajatnya tertunai, diberikan kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Semoga terus kekal sihat dalam kehidupan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi selamat hari lahir, sanahelwah dan happy birthday kepada Hajah Jorani binti Haji Zainal. Ini daripada Haji Awang yang berada di kawasan 2 perpindahan Lambak Kanan. Terima kasih Haji Awang. Jangan lupa untuk kami pening menghubungi kami nanti untuk sembang-sembang malam minggu. Apa khabar Kekanda? Serbanun K, memang jarang bersama kita di sebelah malam begini, tapi malam ini ada bersama. Katanya selamat malam. Sibuk malam ini mempersiapkan acara esok. Cucu akan disambut hari lahirnya yang keempat tahun. Kerana itulah ya, sekeluarga mengambil peluang untuk berkumpul dan juga mempersiapkan untuk acara esok ya. Si cucu birthday keempat katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancarlah segala persiapannya. Jadi meriahlah esok bersempena dengan cuti sekolah juga Kanda ya. Jadi dapatkan rehat yang cukup supaya esok dapat enjoy, dapat santai, dapat rehat dan relax bersama keluarga biskita esok ya. Baiklah, kita dengarkan lagi sebuah lagu. Kalau tadi lagu-lagu bertenaga, lagu-lagu fast song, siapa kata kita dengarkan sebuah lagu daripada Marcel pula. Kita perlahankan sedikit rentak hiburan Simfoni Harmoni malam ini. Tajuk lagunya Firasat. Penyanyi berasal daripada Republik Indonesia kalau saya tidak silap. Namanya Marcel. Terhibur enggak?

khabar rakan pendengar kita, Cikgu Haji Habibah Haji Muhammad Said yang berada di kampung Batu Bersurat Gadong. Kata-kata malam ini, permulaan tidak cantik tak mengapa, namun berusaha memperindahkan dari masa ke semasa, pengakhiran yang indah itu adalah hasil dari usaha untuk baik kepada yang lebih baik. Dan pantun juga dikirimkan pada malam ini. Tabung kecil di atas meja, siling dikumpul setiap hari. Usaha kecil membawa kejayaan, impian tercapai suatu hari. Pergi ke payah jalan seorang sehingga berehat di tepi perigi. Genggam bara api biar jadi arang, terus berusaha, jangan berhenti. Sentiasa bersama Harmoni FM. Terima kasih dengan kata-kata mutiara malam ini dan pantun-pantun nasihat yang dikirimkan. Dan juga daripada rakan pendengar kita, Sukarseh di Tutong, tidak perlu kita membaiki hati orang lain dan jangan pernah susahkan diri kita menyelesaikan masalahnya. Sepatutnya kita baiki hati kita sendiri bila ada sesuatu yang menimpa, kerana meminta pertolongan dari orang yang belum kita ketahui akan mudah terjebak dengan kata-kata yang mengelirukan. Maka berhati-hatilah pada kawan yang mengaku setia, sebab yang setia itu ada masanya akan menikam kita dari belakang.

Ya, tiada dalam perjalanan buat Cikgu Chot ya serta keluarga dalam perjalanan pulang ke Baitul Rezeki Kampung Keriam Tutong dari Bandar Seri Begawan. Sebentar tadi ada acara makan-makan ya bersama dengan keluarga tersayang dan bersama Cikgu Chot dalam kenderaan ada Adam, ada Iskandar dan juga ayahandanya Tuan Haji Mahbub Haji Abdurrahman. Ya, apa khabar tuan? Mudah-mudahan semuanya sihat ya. Selamat sampai ke Keriam. Mudah-mudahan malam ini sempat bertemu keluarga, gembira rasanya ya. Osman Amzah, Gadis Melayu 950 minit malam waktu negara Brunei Darussalam.

Baiklah, sekarang pukul 9.54 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Seperti biasa, pada pukul 10 malam nanti kita akan kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 dan kita akan mendengarkan nanti siaran berita pukul 10 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan Auda bersama kami di Harmoni FM, kerana usai berita nanti kita akan bersama menerusi segmen Sembang-Sembang Malam Minggu bersama dengan tetamu undangan kita sehingga pukul 12.30 malam nanti. Tapi sebelum itu, dengarkan Sheila on 7, Tunggu Aku di Jakarta. Sezul dan juga Taufik Ilyas akan kembali nanti seusai berita 10 malam.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

0: Malam 10.23 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat malam Auda. Hari ini Sabtu 25 Safar 1448 Hijrah bersamaan 8 Ogos 2026 Masihi. Kita berada di dalam rancangan Sembang-Sembang Malam Minggu untuk edisinya minggu ini. Dan kita akan terus bersama di ruang udara Harmoni FM sehingga pukul 12.30 malam ini nanti. Dan tidak lain tidak bukan, saya tidak kesorangan malam ini.
1: Siapa kenapa lagi? Pulang?

0: Peluang dah seorang lah.
1: Siapa lagi kalau bukan Taufik Ilyas.
2: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sudah 3 minggu dah berjumpa kita.
2: Banner kita.
1: Ada perubahan alhamdulillah.
2: Ada perubahan. Still handsome masih kan?
1: Masih handsome.
2: Aku jangan main-main kita. Aku pasal handsome-handsome ni.
1: Baju tujuh kali ya. Baju camouflage malam ni.
2: Hey, benar.
1: Hari minggu ni ada berkumis, berjambang ada sedikit.
2: Dah tercukur kita.
1: Kita tu lupa bercukur ke apa?
2: Dah tercukur. Sibuk-sibuk.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua bercuti kalau bercuti.
2: Selamat.
1: Mudah-mudahan. Mungkin ada pendengar-pendengar pun bercuti. Mungkin ada lagi masa ni masih lagi di Jerudong Park. Melihat persembahan, ada persembahan pentas. Jadi malam ni di Brunei Muara dua acara di tempat yang berbeza. Kalau di Ibu Negara ada Gambus malam ni. Selendang Sutra. Ada rakan kita ni Irwan Rino ada berada di Ibu Negara ni malam ni. Dan di Jerudong tadi ada persembahan drone, bunga api, ada acara pentas.
2: Dan jadi, di stadium pergi?
1: Di stadium ada juga. Tadi sampai ke sana tadi.
2: Sampai ke sana.
1: Melihatlah ngisi parut sebelum bertugas malam ni lah. Dan di Tutong ada Battle of the Band. Acara akhir. Dan di Blight pun ada Battle of the Band. Mungkin sudah pun berakhir. Tahniahlah kepada apa namanya, kumpulan-kumpulan yang memenangi Battle of the Band peringkat daerah Blight, peringkat daerah Tutong, di Temburong pun ada. Bawah kem band malam ni. Menarik. Jadi yang dalam perjalanan mungkin terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Terkandas lah.
2: Terkandas.
1: Traffic jam lah. Jadi hati-hatilah. Hanya kita ni bertimbang rasa, bertoleransi, senyum sedikit.
2: Dan kita gunakan signal.
1: Gunakan signal. Kalau minta jalan.
2: Menukar lane, gunakan signal.
1: Bersignal. Jadi kalau minta jalan, ada orang berhighlight walaupun siang malam ni.
2: Nampak juga.
1: Ada orang tanda terima kasih baginya emergency light. Kiranya acknowledgement lah tu. Makasihnya bagi jalan. Cuma itulah. Masing-masing dengan cara masing-masing. Alhamdulillah. Jadi pentas perayaan malam terakhir ni, Pek. Akan kembali insyaAllah umur panjang. Tahun depan lah dengan pengisian acara-acara pentas di keempat-empat daerah. InsyaAllah. Tahniah semualah untuk yang menganjurkan, yang membuat persembahan. Memang orang-orang semua terhibur di keempat-empat daerah. Baik.
2: Terus baiklah, tajuk saja kita pada malam ini. Tajuk kita pada malam ini.
1: Cuba tah.
2: Adakah bukan. Bukan, itu soalan.
1: Awas kita orang menelpon ke dakwa untuk kuis. Bukan melayan. Kami kalau di Harmonia ni, kalau ada kuis, sediakan tak 10 laju. Benar. 100 orang dalam masa 2-3 minit atau normal.
2: Jadi tajuk tadi, cuti sekolah. Cuti sekolah ni bermacam-macam yang tadi buat lah. Perkara-perkara bermanfaat, beriadah dan berfaedah. Macam-macam lah. Jadi yang kami mau habis kita kongsikan lah. Mungkin kalau bagi yang keluarga Harmoni itu, kalau boleh ceritakan pengalaman-pengalaman dulu-dulu.
1: Betul.
2: Semasa bercuti sekolah.
1: Yang dulu-dulu lah. Jadi mungkin ada
2: cuma mana-mana tu kita jadi kena kanak riang. Macam si Jul. Jadi talian kami dibukakan sekarang juga. Jadi 222-7236 ataupun boleh menyapa kami di talian WhatsApp kami.
1: 8333-9641.
2: Dan talian WhatsApp kami bukan untuk kita hubungi. Yang harus kita hubungi adalah 222-7236.
1: Pandai tu sekarang. Selalunya kalau minggu-minggu lalu bergagar telefon mobile kami, mobile studio ni. Itu kami hendakkan menjawab kita. Cuma menerusi landline 22-7236. Jadi malam ni kita nikan objektif kita ni untuk mendapatkan kisah-kisah menarik sekitar percutian sekolah zaman-zaman dulu, mungkin muda remaja 30-40 tahun yang lalu. Mungkin adakah sama, adakah berbeza dengan suasana percutian masa ni. Kalau masa ni mungkin ada orang kalau cuti ni baginya belayar.
2: Benar.
1: Tapi dulu adakah orang melancong?
2: Aku dulu lain. Cuti sekolah tu kau buat perkara-perkara berfaedah macam nulung mama. Isi macam mana ya? Nulung mama.
1: Yang pasalnya
2: memanglah. Cuma itulah.
1: Yang penting kita ni kita ni iski pasal kita ni berehat depan ke sekolah. Tani boleh akhir bangun. Tani boleh ke mana saja.
2: Boleh akhir tidur.
1: Atau yang kalau kedai aku sendiri lah secara peribadi, akhir tidur itu yang memang atau kalau cuti sekolah cantik tu. Berjumpa
2: cantik
1: dengan sepupu, berjumpa dengan ahli keluarga, adik-beradik.
2: Lurus.
1: Bukan tidur di rumah tu ah.
2: Bukan lah.
1: Tempat lain tu. Berkumpul bukan di rumah sendiri. Atau yang sebenarnya nilai-nilai murni kalau dulu kita di cuti sekolah. Erat mah hubungan sepupu sekali, sepupu dua kali ni dulu tu memang erat.
2: Benar.
1: Kalau masa ni kita ni mungkin kurang sedikit. Berjumpa memang berjumpa. Jumpa kenal memang kenal. Tapi majlis, baru berjumpa. Hari raya pun belum tentu. Kalau masa ni lah. Jadi kami lalukan Pendengar-pendengar hubungi kami 2227236, kongsikan memori menariklah cuti sekolah dulu-dulu. Kita ni seru. Kita ni seru kawan-kawan kita ni, Ajamil, Awang Ahmed. Orang-orang lama Jawang.
2: Ini ada yang mengusikannya ya cuti-cuti sekolah aninya ya suka main kikik.
1: Main kikik. Tapi main kikik ni ikut musimnya tu
2: Ikut musim. Tapi musim mana ada kuliah
1: ada? Ada. Kalau time musim ya, kikik ani memang datang secara bermusim ataupun cuti sekolah baru ada kikik. Bukan macam
2: tu. Ada juga. Ikut sorang-sorang lah.
1: Sorang-sorang.
2: Kalau kan ada masanya, kalau sudah ada yang
1: memulai
2: sekong dua sudah naik usulnya bah
1: dah batal lurus.
2: Ada tutup.
1: Kalau kita pek boleh main, pandai main kikik.
2: Boleh.
1: Membuat
2: dulu ingat pandai, tapi sekarang ni aku rasa kalau membuat lagi tetap pandai. Ni ada yang menyapa di sini, Awang Ahmed. Assalamualaikum. Siapa tu hoi dengan atunya? Yang ku DJ Zul.
1: Awang Ahmed ni lama sudah menelpon, kedai aku pun lupa sudah siapa.
2: Benar.
1: Kenapa kita Awang Ahmed tak?
2: Awang Ahmed dah lagi pada nelpon tadi.
1: Ada, minggu lepas ada yang menelpon. Minggu lepas kali ada Awang Ahmed. Ada. Jaris mana?
2: Jaris.
1: Ramai-ramai sebetulnya. Saniah yang
2: dada muncul berapa minggu?
1: Tiga minggu sudah nanda Saniah ni. Manakah, apakah kabarnya Saniah kita ni?
2: Awang Ahmednya pemarah juga
1: Bukan pemarah, rindu dendam.
2: Rindu dendam. Jadi Awang Ahmed bolehlah menelpon kami lah Awang Ahmed.
1: 2227236. Tadi beribur dulu, Pak.
2: Ya,
1: silakan. Ini lagu pilihan kita semua ni. Aku dulur kita saja ni malam ni.
2: Terima kasih kita.
1: Sampai pukul 12.30
2: malam. Terima kasih kita.
1: Okey. Apa tadi liriknya? Yang kita sebut-sebut tadi?
2: Kaya harta miskin budi bicara.

0: Ini tajuk lagunya Orang Kota.
1: Iya.
0: Ramli Sarip bukan Sweet Charity ya.
1: Ramli Sarip.
0: Album solo 88.
1: Yes, betul. Sama dengan lagu Perjalanan Hidup. Awas Dadah Merbahaya.
0: Betul.
1: Ya saja ni.
0: Sama yang ada satu lagu lagi sama Eromzi.
1: Oh iya kak.
0: Ada serupa apakah lupa sudah. Yang penting album solonya lah.
1: Album solonya lah.
0: Mau kita ke pukul tepat 10.35 waktu negara Brunei Darussalam. Yeah. Berada dalam sembang malam-malam minggu. Sembang-sembang malam minggu.
1: Sembang-sembang malam minggu.
0: Ada panggilan sebenarnya.
1: Panggilan dari mana kita?
0: Tidak tahu. Kita akan kena jawabnya.
1: Okey.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa nih?
2: Lama sudah kunda ke udara.
0: Siapa?
2: Tapi dalam TikTok ku ada.
1: Iya kak.
0: Siapa namanya nih?
2: Topik tahu.
0: Dari mana?
2: Rusia.
0: Rusia.
1: Siapa nih? Firka. Firka Husna.
2: Ah?
1: Firka Husna kan.
0: Jauhkan, boleh kita jauhkan dari radio, pesannya menaung di sini.
2: Dari Tutong.
1: Dari Tutong.
0: Siapa dari Tutong?
1: Siapa nih?
2: Artis Harmoni Pujaanku.
0: Siapa?
2: Jojo. Anak buah Jo. Jemputan kawin selalu ada.
0: Siapa itu?
1: Kami ini legging ni malam ni kita.
0: Terputus. Terputus.
1: Aduh.
0: Hubungi kami lagi sekali lah. Anda tahu siapa tadi ditanya-tanya 4-5 kali dan menjawab. Mudah-mudahan lepas ini sekarang tahulah kami siapa yang menghubungi kami. Okey, ini daripada WhatsApp. Katanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini Azimah daripada Tanjung Bunut yang mengongsikan fake. Katanya kalau teringat dulu masa Namid-Namid mencuti sekolah, kami kena bawa berjalan ke bandar. Ya, tak paling disukai dan ditunggu-tunggu pasal dulu belum ada jembatan ke Temburong. Hanya pakai speedboat. Sudah tu berlion dari negara jiran Limbang. Syok rasanya berjalan-jalan padahal membeli naindah saja indah pemalam. Azimah di Tanjung Bunut dan mengambil kesempatan katanya selamat bercuti. Kepada semua guru-guru, manfaatkan masa cuti ini sebaiknya. Terima kasih kepada pengirimnya Azimah di Tanjung Bunut. Kalau sekolah syok trip ah.
1: Benar.
0: Pakai bas satu siok tu.
1: Benar. Ini ada lagi dari Firka Husna.
0: Apanya?
1: Hanya kalau cuti sekolah, mandi sungai dari pagi sampai ke petang.
0: Mandi sungai ya.
1: Ya tentunya Toto kena cuti dengan buluh deh.
0: Pasal apa tu pulang?
1: Mandi sungai.
0: Mandi sungai. Okey je mandi sungai. Kalau beramai-ramai, apanya kita ni macam piknik apa itu. Okey je tu. Tidak.
1: Mungkin lah.
0: Atau siapa tu? Firka Husna.
1: Ini ada dari Yana.
0: Yana apanya?
1: Menguyung kikik di kampung aing.
0: Yang kita nak sebut-sebut tadi lah. Ya kalau sudah musimnya ada yang mengului.
1: Banar. Ya,
0: tak. Memang ada yang penyakit 2, 3, 4, 5 jadilah berpulut sana tu. Berpulut-pulut. Terima kasih. Itu mungkin salah satu daripada memori di kampung air lah. Baik, kita ni ada pemanggil.
1: Ya, hello.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah.
0: Sihat kita. Kenapa suara kita macam sarut-sarut ni?
1: Lelah.
0: Kenapa? Dari mana kita je?
3: Tadi bekas ngantar kanak-kanak anu berdagang hari perayaan anu keputeraan tu kan di bandar.
0: Malam ni ramai bah, ramai bergambus bah.
3: Malam ni gambus. Sekarang kali aku lepas sana ni baru aku berjalan ni sekarang.
0: Ke mana lagi kita?
3: Anu banyak nindah
0: bandara.
3: Malam ni dah kan.
0: Penghabisan bandara.
3: Sekarang tengah berjalan dalam pukul 11.30 ada. Banyak nindah tu dah.
0: Semua tak segala meja, lapik meja, paitan hiasannya, paitan ini.
3: Banyak kenyang kenik.
0: Sejak berapa ribu bulan? Sejak 15 ribu bulan kah?
3: Tak 15 ribu bulan. Alhamdulillah.
1: Peluruh jual? Peluruhan tak?
3: Ada jual lah. Alhamdulillah.
0: Kan sebulan lah.
1: Balik modal lah kita.
3: Boleh lah, alhamdulillah.
0: Apa jualan-jualan peranak tu? Apa penjualan dorang?
3: Iya, jualnya pie.
0: Pie.
1: Macam shepherd pie apa tu lah.
3: Macam-macam lah. Segala anu jual macam nasi anu pinyet apa tu kan.
0: Alhamdulillah.
1: Dah sampai ke tempat kita tu.
3: Sudah ke Petra. Ya, tinggal B38.
1: Dah sampai ke sana.
0: Ini sudah penutup hari itu, hari itu aku dah kuliah 38.
1: Hari itu kan ke sana dari yayasan sekali. Baik jun dah jawab parking, hujan menggurugut.
3: Endang itu.
1: Oh, lambat.
3: Sedikit dah macam pasal cutian sekolah dulu sama sekarang lah. Dulu kami, aku mula-mula bersekolah tahun 69
0: lah. Oi. Sempat membesar di tahun 60-an atau
3: 69 itu apabila cuti sekolah itu senang hati wah.
0: Senang hati.
3: Senang hati.
0: Memanglah siapa juga senang hati je wang. Akhir bangun ada kedingau.
3: Senang hati dan kadang-kadang indong bawa ke yang paling senang hati masa cuti itu indong bawa ke Labuan itu wah. Naik kapal itu wah.
0: Mewah sudah tu je ke Labuan itu.
1: Dari bandar itu maka
3: ya. Ya, pakai ke ano, dia pakai kapal Bulkiah.
1: Bulkiah dari bandar tu.
3: Ada ke bandar anu arah masa ni ada apa tu? Anu pertunjukan anu. Maritim tu ah, maritim.
0: Dermaga.
1: Anu jembatan yang untuk menuju perahu tu lagi kapal tu anu lagi tu anu batang papan kayaknya. Ingat.
3: Yang katanya anu waktu tadi kan naik ke kapal tu.
1: Awak.
3: Rasa takut sikit lah.
1: Bandar oh. Ya papan kan jangan ingat-ingat tu.
3: Satu takut tergelincir.
1: Lurus. Oh. Hampir ku tu.
0: Kalau kita kun dah hampir
1: oh nini bawa.
0: Apa bukian
1: dah. Minta-minta. Minta-minta. Pegang tu berpegang. Berijab tu.
0: Tapi ada pemegangan lah.
1: Kira kan ada pandangannya.
0: Papan kan ya.
3: Kita kalau tergugur habis dia jadi lebuan tu.
0: Nanda jadi layar tu.
1: Nanda jadi lebuan tu. Mana.
3: Kita dulu-dulunya si selain daripada dulu kalau cuti setiap cuti sekolah tu kadang-kadang pergi ke Tutong ke Belait lah. Bangga sudah tu.
0: Belum ada belum ada highway tu je.
3: Tutong ke Belait tu bangga sudah.
0: Belum ada lebuh raya tu.
1: Tapi dulu tu kesan jauh Kesan jauh ha.
3: Kesan jauh. Satu dewe satu ke kita ke dewe kon kan.
0: Oh. Eh. Tapi kalau masa ni ke katalah ke Belait ke dari bandar ke Belait tu dah sampai sejam setengah datang.
3: Datang.
0: Kalau dulu jalan Tutong atau
1: mana?
0: Cuba, ada 2 jam kali datang je.
3: Pasal dulu mana berlaju pasal ya di Tutong tu banyak siliko-siliko
0: kan. Iya kan, iya kan jalan mah.
3: Iya tu mah. Tapi si Ojo lah macam diri ke Belait apa tu kan. Jumpa lah.
0: Kira istimewa ada, sudah tu ke Belait tu
3: Adik beradik bapa di sana kan. Di Belait kan.
0: Bisa ada ke Diaga.
3: Jadi sana lah kami.
0: Bermalam tu tu Cik. Bermalam.
3: Dah pulang hari ni.
0: Pulang hari.
3: Pulang hari.
0: Oh, kalau
1: anu tempat-tempat di mana ni? Sebelum Tanjung Nangka ada kan anu Bukit Berayun tak?
3: Ada.
1: Atau keresan tu kalau nengi. Kalau nengi lagi berapa?
0: Okey. Ada.
3: Kalau
0: nengi lagi kena dekat ke Timahar. Masih ada.
1: Masih tapi lagi berapa anu?
0: Masih ada.
3: Bukit Tatu dia dapat kena putong lah. Masih lagi lah. Masih lagi yang ada Berayun tu lah.
1: Ada sikit lah ha.
0: Ya dekat sempadan Tutong sama Brunei Muara betul. Kalau datang dari Tutong. Ke Timahar.
3: Nah, kaki mahal Tanjung Langka lah.
0: Sanalah.
1: Sebelum pesan gua tu.
0: Anu dewan
3: ni masa ni siringnya sudah kena bangunkan anu dewan bahasa kan?
0: Dewan.
1: Siring Jurudong
0: simpang Sungkurong.
1: Atu tu, atu yang anu tu.
3: Kalau anu anda kena bawa berjalan-jalan anu, kami kena hantar ke anu saja dewan bahasa untuk anda membuat ibu anu membuat satu-satu aktiviti di sana.
0: Memang sana kalau dewan bahasa sampai masa ni tu aktiviti cuti sekolah kanak-kanak memang ada tu. Mewarnalah paling kurang.
3: Kami dulu cara-cara membuat macam mengikat tali apa kena ajaran
0: lah. Kraft tangan.
3: Kraft tangan lah. Dulu mana dulu kadang-kadang kami perlindungan semuanya berjalan batis itu lah. Daripada Sembiling atau ke Dewan Bahasa.
0: Okey je tu. Dia jauh bandar.
3: Tapi dulu kereta benda-benda kan.
0: Benda-benda kereta.
3: Benda-benda tu kereta tu banyak.
0: Tapi orang banyak lagi orang berjalan kaki. Banyak lagi orang berjalan kaki. Jadi beramai-ramai itu mana terasa.
3: Dulu ada yang berbiskal lah. Berbiskal
0: lah. Dari kita Sembiling mana kan? Sembiling belakang.
3: Sembiling lama.
0: Sembilan lama
3: dekat istana tu istana.
0: Paham.
1: Bukan bilangang birakas bukan.
0: Anu istana Darussalam.
3: Istana Darussalam.
0: Tempat orang juging wah.
3: Telekom. Kami demi damit.

0: kami main guli sana tu.
1: Guli oh.
0: Di kawasan itu, di kawasan itu lah kami main guli, main tangtol.
1: Ah, bomba tiap masa ni tu ah.
2: Kita tu punya kerajaan tu ah. Nampak tak?
0: Masa ni banyak bangunan yang tinggal saya lagi lah, bangunan kedai-kedai kan.
1: Oh, tapi masih ada.

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن

أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.

الله أكبر الله

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Tips kesehatan semasa bercuti di luar negara. Jangan pergi ke tempat atau kawasan yang sesak, terutama di mana terdapat penyakit dilaporkan merebak. Pastikan makanan dan minuman yang diambil adalah bersih dan selamat. Senantiasa mengambil kebersihan diri. Simpan

0: ubat yang perlu dalam beg tangan. Jika mengambil ubat yang ditetapkan, bawa preskripsi ubat dan surat doktor bersama auda. Disarankan untuk mendapat dan membeli insurans perubatan atau insurans pelancongan yang bersesuaian dari pihak-pihak pembekal insurans tempatan yang diiktiraf sebelum melancong ke luar negara bagi tujuan perlindungan semasa berada di luar negara. Sebarang pertanyaan, hubungi 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.

Selamat datang ke Brunei Darussalam Maritime Week 2026. Berlangsung selama 4 hari, iaitu bermula pada hari Khamis 6 Ogos hingga hari Ahad 9 Ogos 2026. Bertempat di Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Jom bersama kami meneroka dan mengenali dunia maritim Brunei Darussalam dan istimewanya dapat mengenali lebih dalam lagi industri maritim global. Sepanjang 4 hari bersama kami, para pengunjung berpeluang untuk mengunjungi pelbagai pameran maritim serta menghadiri 8 sesi forum yang menampilkan barisan panelis negara Brunei Darussalam dan antarabangsa. Pelbagai topik menarik berkaitan industri, maritim, keselamatan, inovasi serta perkembangan sektor maritim akan dikongsikan. Bukan itu sahaja, Auda juga boleh menyertai pelbagai aktiviti interaktif dan menyeronokkan seperti Color Hunting Challenge, Token Discovery dan Kahoot Challenge. Para peserta berpeluang memenangi barangan eksklusif Brunei Darussalam Maritime Week 2026 serta pelbagai hadiah menarik. Bagi yang gemar akan cabaran, jangan lepaskan peluang untuk menyertai Scavenger Hunt yang hanya diadakan pada hari terakhir acara, iaitu pada hari Ahad 9 Ogos 2026. Pendaftaran bagi Scavenger Hunt hanya boleh dibuat secara fizikal di lokasi acara. Penyertaan adalah terhad kepada 100 peserta terawal sahaja. Oleh itu, datanglah lebih awal untuk memastikan slot Auda terjamin. Masuk adalah percuma. Datang terus untuk pendaftaran. Jadi, berkunjunglah beramai-ramai ke Brunei Darussalam Maritime Week 2026 dari 6 hingga 9 Ogos 2026 di Dermaga Diraja. Terokai dunia maritim, sertai pelbagai cabaran, menangi hadiah menarik dan alami sendiri kemeriahan Brunei Darussalam Maritime Week 2026.